kadu jaga kenne kadi simma kani ya kon simma lawale simma soko soko simani simma salaba kone mazore la nisandi